0: waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
5: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
6: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
7: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi Sri Magis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda edisi Jumat 11 September 2026.

Dan terima kasih banyak juga untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung ya. Selamat pagi, kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Pemerintah Kota Jambi menerapkan dua pola proses belajar mengajar sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kota Jambi. Melalui Surat Edaran Wali Kota Jambi nomor 27 tahun 2026 tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Jambi, peserta didik jenjang TK PAUD hingga siswa SD kelas 3 diwajibkan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, siswa SD kelas 4 hingga SMP telah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Wali Kota Jambi Maulana dan mulai berlaku pada 10 hingga 11 September 2026. Menurut Maulana, kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan hasil pemantauan kualitas udara melalui Air Quality Monitoring System atau AQMS Provinsi Jambi. Berdasarkan data pada Selasa 8 September 2026 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, indeks standar pencemar udara atau ISPU Kota Jambi tercatat berada pada angka 169 dengan parameter PM2,5 sebagai pencemar dominan. Selain mengatur pola pembelajaran, pemerintah Kota Jambi juga memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyesuaikan dan memperpendek jam belajar dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran peserta didik. Pemerintah Kota Jambi juga memberikan kelonggaran bagi peserta didik yang memiliki riwayat gangguan pernapasan atau penyakit penyerta untuk mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah meskipun sekolahnya masih melaksanakan tatap muka. Maulana menegaskan apabila ISPU Kota Jambi melebihi angka 200 atau masuk kategori sangat tidak sehat, maka seluruh satuan pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD hingga SMP akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh berdasarkan pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan DI Panjaitan dekat Pujangga Motor, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Kamis 10 September 2026 pagi. Seorang pengendara sepeda motor Honda Beat bernama Septian Dwi Putra, 30 tahun, meninggal dunia setelah kendaraan yang dikendarainya tiba-tiba hilang kendali hingga terjatuh. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio R. Siregar mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Septian yang mengendarai Honda Beat dengan nomor polisi BH2979IT diketahui sedang melaju dari arah SPBU Handil menuju Simpang PGRI. Setibanya di sekitar Pujangga Motor, sepeda motor yang dikendarainya hilang kendali. Motor kemudian terjatuh ke jalur sebelah kanan hingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat kejadian tersebut, Septian mengalami luka-luka, nyawanya tidak dapat diselamatkan dan korban dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, polisi mencatat kondisi jalan berupa jalan lurus dengan permukaan beraspal. Namun di lokasi kecelakaan tidak terdapat marka jalan. Lingkungan sekitar lokasi juga berada dekat dengan permukiman penduduk dan kawasan perkantoran. Saat kecelakaan terjadi, kondisi cuaca dilaporkan cerah dan berlangsung pada pagi hari. Dalam kecelakaan tersebut, tidak ada korban lain yang dilaporkan mengalami luka berat ataupun luka ringan. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani Satlantas Polresta Jambi untuk dilakukan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, saya Magis, nanti kita balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas kerja yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Mengingat kondisi kabut asap masih melanda Kota Jambi dan sekitarnya, untuk Anda yang berkendaraan roda 2, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker demi kesehatan bersama. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi, tetap di program Seputar Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih bersama Radio Manggis 96 FM di program Seputar Jambi menemani aktivitas pagi Anda. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Kita akan kembali lanjut dengan informasi berita selanjutnya. Kepolisian daerah Jambi bersama jajaran Polresta Jambi, Polresta Samarinda, dan Polres Muaro Jambi mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM dalam operasi penertiban selama 2 pekan. Dalam kurun waktu 27 Agustus hingga 10 September, tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jambi dan Polres Jajaran berhasil menangani 6 perkara dengan 8 orang tersangka. Dalam kegiatan tersebut berhasil melakukan penanganan atau penindakan terhadap 6 perkara yang ditangani dengan 8 orang tersangka. Adapun total barang bukti yang diamankan mencapai 22.800 liter atau 22,8 ton, terdiri dari minyak mentah hasil dugaan illegal drilling, bensin olahan, dan BBM jenis solar. Rinciannya, polisi mengamankan sebanyak minyak mentah sebanyak 10.000 liter dengan 1 unit truk Mitsubishi, 3.000 liter dengan 1 unit L300, serta 5.600 liter yang diangkut menggunakan jerigen plastik. Selain itu diamankan pula bensin olahan sekitar 2.000 liter yang diangkut menggunakan mobil Wuling Convero dan 1.190 liter solar dalam 34 jerigen plastik berkapasitas 35 liter yang diduga akan diperjualbelikan kembali. Para tersangka dijerat dengan pasal 52 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 serta pasal 591 KUHP baru.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, aktivitas dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di kawasan daerah aliran sungai Batanghari, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi kembali menjadi perhatian aparat kepolisian. Jajaran Satreskrim Polres Muaro Jambi bersama unit Reskrim Polsek Sekernan melakukan penindakan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas peti pada Kamis 10 September 2026. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait kegiatan adanya kegiatan tambang ilegal di wilayah tersebut. Tim bergerak menuju lokasi menggunakan transportasi air. Saat mendekati titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas peti, petugas menemukan sejumlah perahu ketek yang diduga digunakan sebagai sarana penambangan. Namun kedatangan petugas membuat para pekerja yang berada di atas ketek tersebut langsung meninggalkan lokasi. Selain melakukan penindakan, personil kepolisian juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas peti. Polisi mengingatkan kegiatan tersebut dapat merusak lingkungan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Ya, terima kasih semuanya. Itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda, terutama yang selalu ingin mengupdate ya berbagai macam berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan ya di kondisi kabut asap yang masih melanda wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, dan juga dengan indeks polusi udara yang tidak sehat yang kita rasakan. Untuk Anda yang lebih berkegiatan di luar ruangan ya, terutama jangan lupa untuk menggunakan masker, terutama untuk Anda yang memang rawan di kondisi anak-anak dan juga mungkin lansia dan mungkin mempunyai riwayat penyakit yang rentan terhadap pernapasan, diusahakan untuk selalu menggunakan masker, terutama untuk Anda yang berada di luar ruangan dan menggunakan kendaraan roda 2. Oke, saya Manggis ya, pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Saya DJ Aleh, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda, dan sekaligus saya pamit undur diri di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya.
4: Mainkan.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Hutan Kota Jambi yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kota Jambi. Hutan seluas 10 hektar ini memiliki koleksi pohon kayu keras yang saat ini mulai langka. Selain menjadi paru-paru kota, hutan ini juga menjadi objek wisata bagi sebagian masyarakat Jambi dan sekitarnya. Memasuki pintu gerbang masuk hutan Kota Jambi, kita akan disambut dengan pohon-pohon pinus tua yang berjejer rapi. Lelah dan gerah setelah menempuh perjalanan dalam teriknya surya, segera terbayarkan oleh nuansa teduh dan nyaman di dalam hutan. Hutan kota memang merupakan pilihan wisata yang tepat untuk melepaskan kepenatan, sembari menghirup udara segar, dengan berjalan-jalan menikmati indahnya pohon-pohon yang menjulang tinggi, diselingi dengan kicauan burung-burung yang merdu. Dalam hutan kota ini, area tanaman pinus menjadi lokasi paling menyenangkan untuk dikunjungi. Selain formasinya yang menarik sebagai tempat berfoto, di sana juga terdapat sejumlah pendopo untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, area ini terbilang bersih dari sampah, sehingga pengunjung yang melewatinya melalui jalan setapak dibuat cukup nyaman. Jika Anda berkunjung ke hutan kota, Anda akan menemui banyak pengunjung yang duduk di bawah pohon, berolahraga sembari mengelilingi hutan kota. Karena memang disediakan trek khusus bagi yang ingin berolahraga. Selain pinus, saat ini telah tumbuh beragam tanaman, seperti bulian, meranti, gaharu, sungkai, dan mahoni. Sejak tanaman di lokasi ini semakin tinggi, mulai berdatangan pula kawanan kera, bahkan kini juga ada sejumlah biawak di sana.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Peluang jantungi Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sore. Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rejakannya, leka rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya.

0: Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: one coming straight from out of the dance hall.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Jumpa di hari ini di Jumat 11 September 2026 bersama saya Tata Cita tadi semangat goyang Manggis. Yuk goyang yuk. Tentunya akan nemenin Sohib Manggis hingga masih pukul 12 yang waktu 9 FM. Tuhannya tetap semangat, kita jumpa lagi di Jumat Berkah ini ya Sohib Manggis ya. Aduh gak berasa banget, tapi kayak mana ya, emang harus dirasa gitu kan. Karena kemarin kayaknya baru aja tuh Jumat nih, Jumat lagi ya kan. Suka kan kayak kepikiran gitu. Oke semoga hari ini Sohib Manggis sehat, bahagia, luar biasa, luar dan dalam. Yuk buruan gabung, yang mau gabung silakan aja. Ini bisa WhatsApp dulu atau komen di Facebook kita. Facebooknya Manggis Spasi Full, WhatsAppnya 08 1745 1500. Untuk telepon seperti biasa di pukul 11 siang nanti. Yuk, udah alainya, udah kita galau lagi yuk. Yang lagi galau merindu nih, tapi cuma Janet aja kayaknya.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi Sohib Manggis, Anda kembali mendengarkan Seputar Jambi News Update edisi Jumat 11 September 2026. Bersama saya Alia dan berikut berita selengkapnya dilansir oleh Jambi Express. Gubernur Jambi Ala Haris resmi melepas keberangkatan Khalifah Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Jambi yang akan berlaga di MTQ Nasional di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pelepasan Senin malam 7 September 2026, Gubernur menaruh harapan besar agar kontingen Jambi mampu memperbaiki peringkat dan membawa pulang prestasi gemilang. Lantaran ketidakan jadwal penerbangan kafilah Jambi dijadwalkan berangkat menggunakan armada bus. Ia juga mendoakan agar seluruh peserta dapat kembali ke Jambi dan berkumpul bersama keluarga dengan membawa kebanggaan. Mengingat ajang ini berlangsung di Pulau Jawa, Al Haris mengingatkan bahwa persaingan antar provinsi akan semakin berat. Oleh karena itu, ia menargetkan agar peringkat Provinsi Jambi bisa naik, bahkan berharap kafilah mampu menembus posisi 10 besar nasional. Gubernur mewanti-wanti agar peserta tidak terganggu oleh hal-hal lain di luar perlombaan yang bisa memengaruhi konsentrasi, serta menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik. Kedepannya, sebagai bentuk dukungan nyata bagi penembangan prestasi MTQ, Al Haris mendorong pemanfaatan fasilitas Islamic Center secara maksimal. Ia menyebutkan bahwa meskipun masih membutuhkan penambahan perlengkapan seperti kasur, gedung utama Islamic Center sudah sangat memadai. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Setelah hampir 2 bulan menanti, hujan akhirnya mengguyur sejumlah wilayah kota Jambi pada Kamis 10 September 2026 sore. Turunnya hujan disambut lega warga yang selama ini menghadapi kemarau panjang, udara berasap serta meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hujan turun dengan intensitas cukup deras di sejumlah kawasan, langit kota Jambi yang sebelumnya tampak berkabut dan diselimuti asap perlahan berubah setelah diguyur hujan. Bagi warga, hujan kali ini bukan sekedar membahasi jalan dan pemukiman. Turunnya air dari langit menjadi angin segar setelah hampir 2 bulan kota Jambi minim hujan. Hujan juga diharapkan mampu membantu menekan dampak kabut asap yang dalam beberapa pekan terakhir mengganggu aktivitas masyarakat. Kualitas udara kota Jambi sempat berada pada kategori tidak sehat akibat tingginya konsentrasi partikulat PM2,5. Kondisi tersebut bahkan berdampak pada aktivitas pendidikan. Tak hanya persoalan kualitas udara, hujan juga menjadi harapan untuk mengurangi potensi karhutlah yang selama ini musim kemarau terus mengancam wilayah Jambi dan daerah sekitarnya.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
5: Minum Ultra Flu, berjaya.
4: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
6: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
1: Sembilan FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi.

hanya dong di batas kota ini. Salam kepak buat semua semanggi semut siaran ya. Ada Rianto juga, assalamualaikum dari Sungai Gelam. Jangan lupa bahagia aja. Salam kompak suami Gis, tetap semangat.

Nah, kemarin itu ya heboh nih dengan apa ya heboh ya, bersyukur juga alhamdulillah sekali kemarin itu kita merasakan turunnya hujan. Wah, di sejumlah wilayah ya. Ini kalau di bagian Palmerah nggak ada tuh kemarin tuh ya. Jadi kita dengar-dengar aja tuh kayak bagian Ranai, Simpang Rimbo ya. Wah, luar biasa dah, bersyukur tentunya ya sama Manggis ya. Nah, memang juga untuk perakiran cuaca di Jumat 11 September ini, sebagian besar wilayah berpotensi mengalami hujan ringan juga nih Sohib Manggis. Seperti masyarakat di Kabupaten Sarawangun perlu mewaspadai potensi hujan disertai petir. Nah, berdasarkan data perakiran cuaca, hujan ringan ini berpotensi terjadi di Kabupaten Kerinci, Merangin, Batanghari, Muara Jambi, Tanjabar, Tanjab Timbungo, Tebo, Kota Jambi, hingga Kota Sungai Penuh. Dan Kabupaten Sarawangun menjadi wilayah yang mengalami hujan petir. Secara umum, suhu wilayah di Jambi pada Jumat ini berada di kisaran 18 hingga 34 derajat Celcius ya. Nah, itu dia. Gimana nih sama Manggis? Udah siap lah ya. Udah siap banget kalaupun emang akan hujan. Karena itu yang ditunggu-tunggu, benar? Oke, sama Inggris sampai menemani santainya sama Inggris mungkin ya di siang ini. Di pagi jelang siang ini. Oke, nanti kita balik lagi di Top Station.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles
2: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Gawat semua guys, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya, Kevin. Jadi keduanya ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Dan awalnya Kapten Teddy ini hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman. Bersama sahabatnya Kevin mereka berangkat, namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan gaib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Akhirnya buat kamu sama Manggis yang penasaran, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026. Jadi tonton ya di bioskop-bioskop kesayangan Sohib Manggis.

0: Hey, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

selamat pagi menjelang siang Sohib Manggis. Bersama Alia di sini. Nah, buat Sohib Manggis yang suka berolahraga ada tips nih. Setelah olahraga, tubuh itu perlu mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. Ternyata setelah olahraga itu kita nggak harus selalu minum minuman yang khusus olahraga. Ada beberapa pilihan minuman lain yang juga bisa membantu mengganti cairan dan elektrolit tubuh. Yang pertama itu ada air kelapa. Air kelapa mengandung elektrolit seperti kalium dan natrium yang dapat membantu mengganti cairan tubuh setelah berolahraga. Lalu, yang kedua ada infused water. Nah, minuman ini biasanya mengandung mineral seperti natrium, kalium, dan magnesium atau kalsium. Nah, namun kandungan elektrolit tiap produk berbeda-beda dan ada hampir sama seperti air biasa. Jika untuk mengganti mineral yang hilang seperti keringat, pilih yang mengandung cukup natriumnya. Lalu, yang ketiga itu ada jus buah. Jus buah secara alami mengandung elektrolit, terutama kalium. Jus juga bisa membantu mengganti cairan dan karbohidrat setelah berolahraga. Lalu yang keempat ada susu. Susu mengandung beberapa elektrolit seperti kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Selain itu, kandungan protein dan karbohidratnya juga dapat membantu tubuh menahan cairan lebih lama. Yang terakhir itu ada smoothies. Smoothies yang dibuat dari buah-buahan seperti jeruk, semangka, pisang, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Sohib Manggis juga bisa menambahkan susu, yogurt, atau air kelapa untuk menambahkan kandungan elektrolit di dalam protein. Nah, itu dia 5 minuman yang kaya elektrolit yang bisa menjadi pilihan setelah berolahraga. Jadi, setelah olahraga, jangan lupa mengganti cairan tubuh dan tetap perhatikan ketubuhan tubuh ya, Sohib Manggis.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: silakan diri Bos Sameki, waktunya kita prepare buat telepon ya. Jadi dua penelpon pertama dah. Siapa di sana? Semangat gue manggis.
1: Sayang yo.
0: Udah minum dulu deh.
1: Makan salak keseretan.
0: Oh, itulah makannya kalau udah habis baru ngomong.
1: Iyalah, kalau pasti ada kagak di situ dong ke sini minta.
0: Aduh, udahlah, enggak usah lah. Ya udah, lagunya apa?
1: Lagunya apa nih? Ngebeat ya?
0: Enggak, Ori lah.
1: Ori juga. Hari ini Bella minta sedingin salju, Be.
0: Sedingin salju?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ayo. Yang cantik, sukses selalu.
0: Amin. Selalu, ya. Terima kasih banyak.
1: Salam untuk mama di rumah.
0: Iya, sama-sama. Iya, siap.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Engkau datang lagi. Selamat gang mangkis.
1: Yuk goyak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sampai rumah.
0: Mas, pas ya.
1: Pas sampai rumah, pas nelpon masuk. Tadi kenapa pun
0: kenapa?
1: Tetanggaku idolaku ya.
0: Iya, siapa lagi?
1: Apa? Lagunya dong.
0: Apaan tuh?
1: Lagunya
0: Blendu Tori ya.
1: Iya tahu sayangku.
0: Ayo.
1: Luka di atas luka.
0: Luka di atas luka, oke, siap.
1: Bagus lagi kalau sembuh.
0: Luka di atas luka itu Evita Mala. Yang lain dulu dong, tadi sudah Evita Mala. Yang lain.
1: Lagunya?
0: Hmm?
1: 5 menit lagi.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dulu ya saya manggis. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Kembali hadir seputar Jambi News Update dan berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Kabut asap dan kekeringan yang melanda kota Jambi mulai memberikan dampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai mempengaruhi pelayanan dasar, aktivitas ekonomi, hingga dunia pendidikan. Dari sisi kesehatan, meningkatnya paparan asap membuat masyarakat lebih rentan mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun sejumlah penyakit lainnya. Di tengah kondisi tersebut, persoalan lain muncul akibat kekeringan. Sejumlah kawasan di Kota Jambi mulai mengalami keterbatasan air bersih, sehingga pemerintah daerah harus melakukan langkah antisipasi. Maulana juga mengatakan Perumda Tirta Mayang atau PDAM Kota Jambi telah menurunkan armada untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Dampak kabut asap juga mulai terasa pada sektor transportasi. Tebalnya asap menurunkan jarak pandang membuat sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Sultan Taha Jambi mengalami pembatalan. Kondisi tersebut tentunya ikut memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat menjadi terganggu, termasuk perjalanan pelaku usaha maupun masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan. Tidak hanya itu, di sektor pendidikan juga terdampak. Kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya aman buat aktivitas belajar mengajar harus menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Pemerintah Kota Jambi juga terus memantau perkembangan kondisi udara dan dampak kekeringan tersebut. Penanganan dilakukan pada sejumlah sektor yang dinilai paling terdampak, terutama kesehatan dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Sementara itu, aksi geng motor yang melibatkan remaja dan pelajar menjadi perhatian serius di Kota Jambi. Data kepolisian menunjukkan terdapat 116 kelompok geng motor yang terdata di wilayah hukum Polresta Jambi. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan wilayah hukum kepolisian lainnya di Provinsi Jambi. Secara keseluruhan, kepolisian mencatat ada 134 kelompok geng motor yang tersebar di Provinsi Jambi dan sebagian besar kelompok tersebut beranggotakan remaja dan pelajar. Aktivitas kelompok geng motor juga cenderung terjadi pada waktu tertentu. Berdasarkan data kepolisian, aksi mereka paling sering berlangsung pada akhir pekan, terutama pada rentang waktu dini hari, sekitar pukul 1 dini hari hingga pukul 5:30 pagi. Dampak dari aksi geng motor tersebut tidak sedikit. Di Kota Jambi sepanjang 2024 tercatat 2 kasus korban mengalami luka berat dan 1 korban meninggal dunia. Kemudian pada 2025 tercatat 2 korban mengalami luka berat dan 1 korban luka ringan. Sementara hingga Agustus 2026 sudah terdapat 3 korban mengalami luka ringan dan 1 korban meninggal dunia akibat geng motor ini. Persoalan ini kemudian menjadi perhatian dalam rapat koordinasi pemberantasan geng motor di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi pada Rabu lalu. Salah seorang guru juga di Kota Jambi mengatakan pihak sekolah sebenarnya mampu melakukan pengawasan terhadap perilaku siswa selama berada di lingkungan sekolah. Namun pengawasan tersebut memiliki batas karena ketika siswa sudah berada di luar lingkungan sekolah, pihak sekolah tidak lagi dapat memantau aktivitas mereka secara langsung. Dan pihak sekolah juga memastikan tidak ada siswa yang membawa sepeda motor ke dalam lingkungan sekolah.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyang. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Hei, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan Madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Oke, emang bisa cuma 5 menit. Bisa kok, bisa dapat 5 penelpon loh di sini. Silakan aja 241287 lagi. Semangat Gang Magis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk Bang Tamri.
1: Siapa? Sehat. Lagi ke masjid kah?
0: Iya benar, benar itu benar nih. Bang Tamri jangan lupa.
1: Iya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Yang ini tak dunia akhirat saya.
0: Dunia akhirat.
1: Iya.
0: Pacar dunia akhirat. Oke. Okay.
1: Buat apa menjaga saya?
0: Amin sama kita, apa tuh?
1: Amin di semuda dah, moga sehat. Penyengat awak juga, moga sehat juga.
0: Oke oke siap siap.
1: Iya, buat apa moga sehat saya?
0: Amin sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Semangat gue manggis.
1: Goyang ayo.
0: Yuk, Mama. Ya Allah, alhamdulillah semangat selalu buat Mama juga.
1: Pak, pria idaman apa pria ganteng? Apa tak judul Rita Sugiarto, Pak?
0: Jangan ditaruh Sugiarto lagi, tadi baru Rita.
1: Ya Allah, itu Sugiarto ya?
0: Tadi
1: ya,
0: baru ya, nih, Mbak Rita. Manis. Mbak Rita, apa?
1: Hitam manis dari Imam.
0: Hitam manis, oke. Okay.
1: Buat teman-teman kalau pulang ada.
0: Iya, sama-sama Mama. Waalaikumsalam.

0: Siapa lagi nih Smart Game Manggis?
1: Yuk, Bayang, yuk.
0: Yuk.
1: Amat Palang Panjang.
0: Oh, Mas Amat.
1: Sehat selalu mata saya.
0: Amin.
1: Mau digue. Rindu aja lah lagunya.
0: Apa?
1: Tangis Rindu.
0: Tangis Rindu. Oke, siap.
1: Waktu lagu terima kasih mata saya.
0: Ah iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 5 menit lagi.
0: Telepon lagi, semangat gue Manggis.
3: Yang you.
0: You. Apa kabar Bang Amar?
3: Baik.
0: Baik ya Bang Amar ya.
3: Iya, gimana kabarnya Mbak?
0: Baik juga, alhamdulillah. Iya,
3: Kang Mas.
0: Kang Mas?
3: Kita malah sama Doyo. Ada tuh. Ada?
0: Oh iya, ada.
3: Gilah. Lagunya ditunggu ya.
0: Oke.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: tinggal berapa menit lagi. Halo, selamat pagi, Manggis.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bun.
1: Apa kabar, Mbak Tata?
0: Baik, Bunda. Bunda juga baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bunda mau digoyang sama apa?
1: Sambalado.
0: Enggak bisa, kan dangdut original ini, Bun.
1: Oh.
0: Iya kan, udah siang. Iya.
1: Ya udahlah, kita sihit.
0: Apa?
1: Hitam. Orangnya hitam gitu.
0: Oh ya udah. Oke lah kalau gitu, makasih ya, Bun.
1: Iya, makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultra flu,
2: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Selamat siang, saya Manggis dan selamat beristirahat di siang hari ini. Ini untuk saya Manggis semuanya, terima kasih dulu sebelumnya tadi yang sudah telepon, WhatsApp ataupun juga gabung dalam Facebook kita ya di Semangat Gue Manggis, edisi kita hari ini Jumat 11 September 2026. Dan kalau gitu nih saya Manggis, kita close dulu untuk Semangat Gue Manggisnya. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya dan saya tetap pamer diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini memiliki konsep bangunan tanpa sekat, jendela, dan pintu serta terdapat banyak tiang-tiang yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 9 tahun. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggi 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahun idha jtanabal kabair, yang artinya salat lima waktu antara salat Jumat ke Jumat berikutnya adalah pelebur dosa di antara masa tersebut selama ia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
4: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
5: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
4: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
5: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
4: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
5: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
4: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
5: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semuanya. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah. Buang-buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah.

0: mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

يا أحد، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Flu cepat hilang.
3: Ultra Flu,
2: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Pak.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.

0: Kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Random FM, Radio Manggis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Soe Manggi semuanya. Bertemu kembali bersama Mas Ali hari ini ya. Kita di Jumat 11 September 2026 di program Campur Sari Gandes Luasa Solae. Terima kasih banyak Soe Manggis yang masih setia ya, stay tune terus di 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Gimana kabar Anda siang hari ini ya, buat yang mungkin baru selesai pulang sholat Jumat, terutama buat para bapak-bapak ya baru nyampe di rumah ya. Mungkin lagi menikmati santap siangnya di rumah, baik itu yang ada di tempat kerja juga. Mudah-mudahan terhibur ya, selama 3 jam saya hadir kembali menghibur Anda dengan tembang-tembang Jawa. Nah, terutama nih pencinta lagu-lagu campur sari, bisa gabung bersama saya di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasifol, dan boleh juga ke WhatsApp-nya di 08 11 74 51 500. Dan juga gak lupa terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri, yang selalu ingin terhibur ya mendengarkan Radio Manggis dan juga menemani segala kesibukan aktivitasnya di hari-hari yang Anda jalani ya. Karena memang dengan adanya mendengarkan Radio Manggis ya, mudah-mudahan menjadi salah satu alternatif untuk menjadi teman penghibur lah ya, dikala mungkin kesibukan pekerjaan atau mungkin dengan kondisi yang suasana yang memang lagi bervariasi ya, kalau untuk kondisi yang dirasakan gitu ya. Tapi mudah-mudahan Radio Manggis juga bisa memberikan sesuatu yang lebih positif ya, mulai dari program acaranya, lagu-lagu dangdut yang selalu kita putarkan dari pagi sampai dengan malam harinya, dan juga beberapa lagu-lagu daerah yang kita hadirkan juga untuk Anda di ruang dengarnya. Nah, kalau hari Jumat ini kita temani Anda dengan tembang-tembang Jawa sampai jam 4 sore.

0: amin ya robbal alamin. Oke deh, kita terima dulu di 24187 ya, nanti baru kita cek kira-kira komen-komen yang sudah pada masuk di siang hari ini. Halo, Campur Sari Gandes Luas.
1: Assalamualaikum, Mas Al.
0: Nggih, Bu De.
1: Ada tamu.
0: Oh, ada tamu toh?
1: Lewat.
0: Tamune rame. Sak kampung dateng.
1: Salam. Nanti dulu Mas sebentar ya.
0: Nggih. Iya, jadi siang hari ini ada kedatangan tamunya Bu Desila.
1: Sudah. Weh, panganan.
0: Oh, jadi jaluk panganan.
1: Aweh-aweh.
0: Aweh-aweh.
1: Ngasih.
0: Oh, Bu De ngasih aweh panganan.
1: Iya.
0: Sing tonggo-tonggo.
1: Tetangga kasih Bu De.
0: Tetangga nganterin tempat Bu De.
1: Ini dapat apa kunjungan juga orang punya hajatan di hari Minggu.
0: Ada acara hari Minggu juga.
1: Ya snack kalau di sini punya gawe kan undangannya nasi mas.
0: Jadi undangannya diantar nasi sama undangan.
1: Ya tadi pakai mobil Bude tetangga anak Bude.
0: Oh gitu.
1: Dari Bukit Baling.
0: Dari Bukit Baling ya.
1: Iya.
0: Oke. Pripun pangertose Bude karo Pak De.
1: Saya Mas Pangestu.
0: Alhamdulillah Pangestu.
1: Kanu Kak Ekang Mas sampai. Mas Alfi pun artos.
0: Alhamdulillah Pangestu Bude.
1: Amin. Lagune ayang-ayang ono ra Mas?
0: Ayang-ayang?
1: Iya.
0: Ayang-ayang lagune sapa iki?
1: Luru wae.
0: Ayang-ayang.
1: Satu album sama Selendang Biru kayaknya.
0: Selendang Biru.
1: Ayang-ayang kalau ono.
0: Oh lagune, judulnya Ayang-ayang.
1: Ah.
0: Oh coba tak cari dulu kalau ada ya Bude ya.
1: Ya.
0: Ah, salamnya kagem sopo Bude.
1: Kagem Bunda Cet Sumarno nggih.
0: Nggih.
1: Sama Dalang Banjar, Pakde Am, Bang Tamrin, Bang Ijal, Mbak Susi, Mbak Susi.
0: Lebu.
1: Kagem Bang Arman, Pak D Halimin, Pak D Ramlan, Pak D Romlan, Pak D Sarbin, Pak D Kabeh, iki sepade Sarpani ya.
0: Nggih.
1: Okay. Pak Utet, Pak Udin, Bang Ijal, Bang Tamrin, Mbak Nadi Purnama ugi. Kagem Mbak Ika, Kak Ajeng ugi, Mbak Soliyah. Mbak Cinta paling oke nggih Mas.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Lastri, Mas Rudi, Mas Sofwan, Pak Abdullah. Rusli, Mas Putra Pulau Kijang.
0: Nggih.
1: Kok meneh ya? Pali. Oma Elo, lebet sama Elo.
0: Nggih.
1: Pak Deh, Pak Deh Pak Deh lah Mas.
0: Karo Pak Deh Pak Des. Sekabeh-kabehe.
1: Ya sedaya
0: nipun
1: kabeh-kabeh Mas. Artinya.
0: Oh, artinya gitu.
1: Ya sedaya nipun kabeh-kabeh
0: semuanya. Oke.
1: Okay. Mas dewean yo.
0: Apa Bu De?
1: Mas dewean.
0: Iya, iya memang sengaja sendirian aja gitu.
1: Oh.
0: Ono
1: ra lagune Mas?
0: Lagune ono Bu De, tunggu lagune.
1: Alhamdulillah.
0: Baru masuk lagune.
1: Oh iya. Ayang-ayang tahu Mas.
0: Tapi saiki versi itu tak masukin lagune versi Niken Salindri ge.
1: Oh, Niken Salindri ya?
0: Nggih.
1: Iya, mboten napa-napa lah.
0: Mboten napa-napa toh.
1: Apa artinya ayang-ayang Mas?
0: Ayang-ayangku.
1: Bukan. Ayang-ayang tuh bayangan.
0: Oh, ayang-ayang tuh bayangan ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Orang Jawa, ayang-ayangem kulo mlaku nurutno kowe gitu.
0: Oh, oke.
1: Bayanganmu ikutin kamu.
0: Gitu. Oh, jadi bayangannya selalu mengikuti gitu ya.
1: Ya iya, kita jalan kan bayangannya jalan.
0: Iya. Kalau ada matahari, kalau enggak ada kelihatan. Ayang-ayang ya.
1: Ya. Nggih. Okay. Mas tegeng siang tegeng tugas mugi-mugi sak pergi diparingi kesehatan sedene pun ya Mas.
0: Nggih okay, amin.
1: Matur Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Bude Sila karo Pak Deneng. Suaputat sengeti. Selamat istirahat. Campur Sari Gandes Luas. Assalamualaikum Bunda.
1: Apa kabar Jale?
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Pripun kabare Bunda?
2: Alhamdulillah.

0: Sehat ya.
1: Banyulangit,
0: enggak ada Banyulangit sekarang lagi musim kemarau.
1: Lah iya, cinta ini rata toko.
0: Kemarin enggak jadi hujannya.
1: Ya, tapi yang di ini Pak Timura di Trane hujan.
0: Iya, sebagian ada yang hujan deras. Sebagian
1: cuma lewat.
0: Sebagian ada yang cuma setetes-setetes aja yang jatuh.
1: Lah iya, rinai-rinai lewat.
0: Itu pembagian apa namanya? Pembagiannya tidak merata.
1: Kayaknya masih kurang garam.
0: Iya, kurang garam, kayak masakan kurang garam.
1: Iya.
0: Oke, Bunda. Salamnya kagem sopo. Oke, sedoyo mawon ki.
1: Mau Budi Pancasila dilewati be jemput sama dia tadi.
0: Lupa dia mungkin.
1: Maklum lah.
0: Oke.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Bunda Tasyawati ning Cempaka Putih ya, selamat istirahat juga. Campur sari gandes luas.
1: Tak solae kamas ingsajati.
0: Ngi Bunda Rido, pripun pangartose Bunda? Alhamdulillah.
1: Lagu nih. Guyu saya.
0: Kok guyu?
1: Udah silakan kepingkel-pingkel iku le guyu.
0: Aja guyu-guyu to.
1: Bude, jarene aja guyu-guyu, Bude.
0: Nggih, nyuwun sekar menapa, Bunda Rida?
1: Iku ayam beb sing adon ning tempino kono wis nyodok bisi andekne.
0: Sopo?
1: Mbah.
0: Mbah iya.
1: Iya. Kojan ndekne. Kojan kon ora diomongke jenenge.
0: Apa kojan?
1: Kojan nek ora diomongke jenenge kok.
0: Artine apa artine?
1: Yo wis sing kok takon karo Bu Desila.
0: Kan tinggal sebut aja artinya.
1: Dia takut kakek tak disebutin namanya.
0: Oh iya iya. Oh gitu artinya.
1: Apa menekin wes Mbah Yo wes piro Mbah Yo. Wes pisan we Mbah Yo. Wes lagune aku ya.
0: Nah lagune apa?
1: Nelongso.
0: Nelongso.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ayam beb kerja hati-hati yang beb ya.
0: Enggak dengarlah dia kerja.
1: Sehat selalu, sukses selalu. Pokoknya kalau diomongin, dia pasti dengar.
0: Oh iya.
1: Udah sila tadi sama Pak Adenya sehat selalu. Mbah Yo, jangan kebun deh Mbah Yo. Mbak mulia yang nang omah, mangan-mangan peyek, mangan-mangan keripik, nang omah.
0: Ya neng mangan orang ono.
1: Neng mangan orang ono Mbah Yo rungok nih.
0: Yang mau dimakan gak ada, apa yang mau dimakan peyek-peyekan.
1: Makane mulai neng omah, ini kan gawe peyek neng omah.
0: Oh.
1: Nah, jadi mangan balik sih, mangan peyek, mangan keripik, bek nenak. Ya Tante Butet, masuklah Tante Butet.
0: Tante Butet masuk, jangan tidur.
1: Jangan tidur. Masak apa? Tak numpang makan ke situ.
0: Nah, kejauhan lah numpang makan di Palmerah.
1: Aduh. Ajeng ya yang sehat selalu sekeluarga.
0: Oke.
1: Okay. Bunda aja Sumarno sama Amat. Ah sudah itu siapa lagi yo? Ah tadi Toket Tekwan sudah masuk ya?
0: Sudah.
1: Tapi dia kalau sama yang tetangga seberang sini ini jarang diingetinnya. Ayah nak ingetinnya katanya.
0: Kan langsung semuanya dari A sampai Z katanya ya, gitu.
1: Lewat jembatan katanya tidak bisa katanya.
0: Benar.
1: Iyalah. Untuk Pak Dani ya. Kaki Pak Dani paman, mangkas rambut hati-hati man. Untuk galo-galo lah ya.
0: Oke, Bude, Bude, Bunda.
1: Yang ganteng dewe.
0: Oke.
1: Gagah dewe. Pokoknya saya ngapi lah ya, Pak Kabe ya.
0: Oke. Okay.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Bunda Rido ning Lebak Bandung. Campur sari gandes luwes.
2: Sak sewulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun pangartose Mbah yo ning Tempino?
3: Alhamdulillah pawartosipun seger.
2: Alhamdulillah.
3: Cuaca kabut asap.
2: Cuaca kabut asap ora jadi udan ning Tempino.
3: Tempino boro-boro udan. Grimise belum.
2: Grimise belum. Berarti enggak nyampe ke sana.
3: Dikasih hujan.
2: Iya, di kota juga enggak merata, Mbah yo.
3: Iya, mungkin ada apa ya, seember dituangin.
2: Mending kalau seember, segelas aja nggak nyampe.
3: Oh, begitu ya. Alangkah dikitnya.
2: Alangkah iritnya. Apa?
3: Iya, kalau cuma segelas kasih Mbak Susi wae.
2: Oh, nggak cukup katanya.
3: Oh, maunya dia seember ya?
2: Seember. Wah, kalau nggak segalon.
3: Ya, nek arep mangan payek ya neng omah, Mbak. Kebun ini ya nggak ada payek.
2: Nggak ada payek.
3: Baru pergi yuk.
2: Oh, baru pergi ya?
3: Ya iya kan tadi pulang Jumatan.
2: Oh iya, pulang Jumatan langsung balik dinas kerja lagi ya, Mbak ya. Ya,
3: begono lah.
2: Oh, begono.
3: Eh, tadi ada Buddha Sila ya?
2: Selamat
3: pagi jeding siang. Selamat siang.
2: Kesubuhan kalau sudah selamat pagi jelang
3: iya,
2: siang.
3: Iya, karena cuacanya kayak subuh.
2: Jadi bawaannya pagi terus gitu ya, Mbak ya. Ya.
3: Cuman, walaupun adem kayaknya, cuman kalau keluar panas, Mas.
2: Iya, memang itu apa ya, bikin gerah gitu nah, Mbak yo.
3: Rasanya nek wong Jawa ngarani prampang.
2: Apa?
3: Panasnya itu kayak ke dalam sungsum gitu loh.
2: Oh iya, kayak membakar kulit gitu ya.
3: Ya itu padahal ditengokin kayaknya semua sadu.
2: Kayak mendung. Ya, kayaknya
3: keluar ruangan buset.
2: Kayak yang gigit gitu ya.
3: Ya kayak kulit itu jadi imut hitam mutlak.
2: Imut hitam mutlak. Nggih, Bayo nyuwun sekar menapa?
3: Aku njaluk ketoke rame aja anggi-anggi orang-orang iki, Mas.
2: Apa?
3: Anggi-anggi orang-orang.
2: Anggi-anggi orang-orang?
3: Iya.
2: Ada lagunya ya?
3: Ada.
2: Anggi-anggi
3: orang-orang orang melok gawe melok momong. Tapi rondo anak limo.
2: Terus?
3: Wait lah.
2: Anggi-anggi orang-orang?
3: Iya, judulnya anggi-anggi orang-orang.
2: Oh, itu judulnya ya Mbah Yo ya?
3: Ya,
2: oh.
3: Ketik lah itu.
2: Oh, nggih, siap.
3: Ada apa enggak?
2: Ada lagu nih.
3: Wih, kalau enggak ada berarti ya.
2: Ya berarti ya berarti.
3: Itu nanti kalau dengerin seru itu.
2: Iya ya, aduh.
3: Ini nah, kasih
2: ya karena kayaknya dari kemarin enggak ada yang request lagu ini kan, jadi saya enggak tahu juga gitu.
3: Oh, Mbak Yo. Gono ya.
2: Gono.
3: Itu yang tahu wong tuwir-tuwir itu.
2: Oh, wong tuwir-tuwir ya.
3: Termasuk Mbak Yo.
2: Anggi-anggi orang-orang.
3: Lah iya.
2: Nggih, Mbah ya. Artinya apa nikah sih sebenarnya?
3: Janda.
2: Oh, nikah sama janda.
3: Iya, janda anaknya 5.
2: Waduh.
3: Ya iya itu ya.
2: Paket paket komplit.
3: Iya.
2: Dapat satu bonusnya 5.
3: Beli satu dapat 6.
2: Oh, beli satu dapat 6 ya. Oh, jadi arti dari lirik lagunya itu gitu ya, Mbah ya.
3: Iya, itu artinya itu begini, nikah sama anak apa janda anak 5 enggak bikin tapi enggak ikut. Gak ikut berbuat tapi ikut ngempani katanya. Lucu-lucu seru gitu.
2: Oh iya, jadi lagunya itu kayak hiburan gitu ya Mbah Yo ya.
3: Lagu selengean lah
2: ya. Betul.
3: Untuk semuanya monitor masih di siang ini pokoknya selamat monitor.
2: Oke.
3: Untuk Mas Alnya selamat bertugas.
2: Oke.
3: Semoga sukses dan sehat selalu.
2: Amin.
3: Itu lama-lama kosa kata Jawanya itu makin banyak.
2: Alhamdulillah, belajar Mbah Yo.
3: Nah iya itu, kan tinggal dibuka tau itu. Sekarang mau belajar bahasa Jawa itu di mana-mana bisa.
2: Iya betul, tapi yang harus
3: mau dan telaten.
2: Nggih, betul
3: bahasa
2: sekali.
3: Bahasa Jawa itu mudah dimengerti dan mudah dipahami.
2: Kalau cepet juga gitu kan?
3: Lah iya.
2: Itu
3: bahasa sih rasa ribet nyendal-nyendal.
2: Nyendal-nyendal.
3: Iya. Ramane Nelis juga yang ada di Pelangke. Monitor Mas rupanya, Mas.
2: Terima kasih banyak Ramane Nelis.
3: Rupanya manggil terpantau juga sampai ke Ladang Panjang.
2: Alhamdulillah.
3: Sampai ke Pelangke.
2: Ya,
3: selamat siang, selamat monitor. Ayo kita ikut masuk Ramane Nelis.
2: Monggo, silakan.
3: Yang paling ganteng di studio.
2: Iya, studio aja ya.
3: Iya, iya.
2: Kan oke, sendirian.
3: Kalau Mbak Yo mah paling ganteng di kebun.
2: Di kebun.
3: Ya udah, terima kasih, selamat bertugas.
0: Iya, Mbah Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mbah Yo ning tempino. Aduh, kocak banget ya. Iya, enggak apa-apa, namanya kita kadang pengen tahu juga ya lirik-lirik lagu, artinya makna dan apa gitu ya. Oke, masih kita coba lagi, masih di 24187. Campur Sari Gandos Luas. Assalamualaikum.
4: Lunwon.
0: Monggo Mbak Ajeng.
4: Mas.
0: Nggih.
4: Kula nyuwun.
0: Kula nyuwun.
4: Nyuwun lagu.
0: Lagune apa? Mbak Ajeng sehat?
4: Sehat udah.
0: Alhamdulillah. Udah lancar ya jalannya, udah inilah ya.
4: Udah lancar lah.
0: Sudah lancar ya.
4: Gimana gitu.
0: Oh, tapi apa namanya, aktivitas tidak ada gangguan lah ya.
4: Enggak. Gangguannya cuma asap.
0: Asap, oh ya samalah. Di sini juga gangguannya asap juga gitu. Siap, lagunya apa?
4: Lagunya Rondo Kempling aja, Mas.
0: Rondo Kempling.
4: Kan cuma lagu ya, Mas?
0: Iya, kan cuma lagu aja.
4: Untuk hiburan. Lagunya untuk Mbah Yo ya.
0: Oh, lagunya bukan Mbah Yo. Ayo Mbah Yo.
4: Salam dikit ya.
0: Silakan.
4: Buatnya Bunda, tadi mau kasih tendangannya Bunda. Buatnya Bunda Haja Sumarno masuk. Bunda, kalau dengar suara Bunda Haja Sumarno ingat ibuku loh, Mas.
0: Oh iya, mirip-mirip suaranya ya.
4: Iya, mirip suaranya. Buatnya Mas Rama Nenelu juga. Okay. Buatnya Mas Kana juga. Buatnya ini Bang Ijal, Bang Tamrin juga.
0: Okay.
4: Bang Abdullah, Bang Rudi juga. Bude Sila udah masuk ya.
0: Sudah.
4: Iya. Buatnya Kak Butet, masuklah Kak Butet. Masuk lagi Bunda. Itu apa? Mama Andrea juga ya. Mama Eno.
0: Iya.
4: Mbak Mala juga. Buatnya siapa lagi ya? Buat semuanya ada.
0: Buat semuanya.
4: Ini Bunda, Bunda Nadia, Bunda Alimin, Bang Ramlan juga. Buat semuanya aja lah, Mas ya.
0: Oke, Mbak aja.
4: Bunda, Bunda. Bunda aja Sumarno masuk. Mau dengar suaranya. Ya, buatnya Mas. Selesaikan tugasnya ya.
0: Siap.
4: Katanya paling ganteng seruangan memang.
0: Iya, paling ganteng satu studio karena memang sendirian, enggak ada yang lain. Temennya cuma galon. Jadi
4: tapi kalau ada kawan yang kemarin saya kalah.
0: Oh iya, kalah sayanya. Untung cuma sendirian, jadi enggak ada saingannya kecuali galon.
4: Buat Kak Vero juga ya. Mbak Kasinta juga masuk.
0: Oke, Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mas Ale, waalaikumsalam. Dari Mbak Ririn Azhara, lagunya Salam Tresno, Salam Sedoyo Mawon. Buat Mas Ale, selamat tugas aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Mas Adarianto, Sungai Gelam hadir, lagunya Sego Kucing. Salam kagem Sedoyo Mawon, diparingi sehat selalu, kompak kagem Mas Segar Waras. Selawase, amin. Matur suwun sanget, sami-sami Mas Adarianto. Oke lah buat semuanya, menemani suasana siang Anda yang sedang istirahat maupun yang beraktivitas, kita putarin dulu tembang-tembang campur sarinya. Tetap di Radio Manggis, di Campur Sari Gandes Luas, Sak Solai.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Pas ya. Jadi buat Sri Manggis untuk selalu memperhatikan dan juga memantau bagaimana kondisi udara di Kota Jambi dan sekitarnya, karena memang kondisi kabut asap masih ada ya sampai sekarang dan kondisinya cukup pekat. Nah, untuk Anda juga nih yang mungkin anak-anaknya kalau tidak terlalu penting banget untuk beraktivitas di luar, ya mendingan dalam rumah aja ya, supaya juga lebih menjaga kondisi yang rawan rentan lah terhadap sesak nafas, terutama mulai dari umur anak-anak ya, terus juga mungkin yang lansia atau yang punya riwayat penyakit bawaan ya, seperti jantung, paru-paru, dan juga penyakit sesak nafas.

0: Gawat, ada berita kehilangan misterius yang lagi rame akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Awalnya Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman bersama sahabatnya Kevin. Mereka berangkat, namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan goib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, buat kamu yang penasaran ya, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia tanggal 17 September 2026. Oke, saya Manggis, jangan lupa ya. Untuk Anda yang penasaran banget ya gimana sih alur cerita dari film Urang Bunian ya, karena ini diangkat dari kisah nyata di Pulau Sumatera. Karena memang di Pulau Sumatera kan terkenal banget ya, udah tahu lah orang tuh Urang Bunian gitu ya. Mungkin ada yang memang tidak melihat secara langsung atau mereka yang hanya mendengarkan secara berita gitu ya, atau informasinya saja. Tapi memang Urang Bunian ini sangat identik di Pulau Sumatera ya. Jadi memang orang taunya Urang Bunian ini memang terletak di Pulau Sumatera. Nah, buat kamu nih yang penasaran ya bagaimana cerita horor ya terhadap film layar lebar Urang Bunian, saksikan akan tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia per tanggal 17 September 2026. Oke, langsung bagi semuanya kita lanjutkan kembali buat yang pengen request ya tembang-tembang campur sari ya di 24187. Oke deh, terputus. Masih kita lanjutkan kembali campur sari gandes luas. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun kabare bunda?
1: Pangestu, sakunduripun mas.
0: Alhamdulillah pangestu bunda.
1: Nggih, kepingin tembang mas.
0: Nggih, monggo bunda.
1: Tembangnya kelinci ucul.
0: Kelinci ucul. Nggih. Salamnya kagem sapa bunda?
1: Alam kangge Mbak Aceng. Tosipun kangen kali suarane kula.
0: Udah masuk nih suaranya Mbak Aceng.
1: Mbak Aceng ini bunda Mbak Aceng. Kangge Mama Elo, kangge Budi Sila, kangge Bunda Ritu, kangge Bunda Sasawati, kangge Mas Putra Pulo Kijang, kangge Pak Sarting, itu kangge Bang Tamrin, Bang Ijal, kangge Cik Rusli, Mas Ahmad nih, Mas Ahmad, monggo Mas Ahmad. Nih, monggo kangge Wak Udin, Wak Udin. Di kangge studio mawon nih Mas Nggih.
0: Nggih bunda.
1: Kangge Mas Ali, sugeng siang, sugeng ngayahi tugas nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun Mas.
0: Nggih bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Bunda Hajah Sumarno ya, selamat istirahat ya. Campur sari gandes luas. Saksolai. Apa kabar Bunda Yati Sargawi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Kenapa Bunda?
1: Panas banget sekarang.
0: Panas ya? Bukannya mendung di luar?
1: Gerah.
0: Oh, gerah ya? Oke. Okay. Iya, berarti apa namanya memang ketutup sama kabut asap ya?
1: Iya, itu kayak sarang angin terbakar
0: deh. Iya, karena memang ditemukan lagi titik api di daerah Sarolangun kalau nggak salah. Tebo juga, daerah Tebo juga ada lagi titik api baru karhutlanya.
1: Iya, iya, ada ponaan itu kan masih
0: yang terparah. Aduh, ketakutan. Jadi kalau apa namanya, kalau ketemu titik api itu ya otomatis kabut asapnya tambah parah.
1: Rambat-rambat terus.
0: Ya. Iya, karena kan kondisi kita kemarau, hujan juga nggak ngerata gitu ya Bunda ya. Iya betul, banyak yang udah kekeringan juga. Iya Bunda, silakan. Tapi Bunda sehat ya Bunda ya?
1: Alhamdulillah, sehatlah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau enggak dapat ya udah manyu nih, kalau bisa alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya deh, lagunya apa Bunda?
1: Bajoloro.
0: Bajoloro.
1: Salam dari sama yang Bunda pesan turun tadi ya. Bunda apa namanya?
0: Bunda Hajah Sumarno.
1: Ya, salam kenal Bunda Hajah. Aku memang sih kalau lagi telepon manis enggak nyampe-nyampe satu-satu ke satu. Masalahnya banyak banget.
0: Iya.
1: Satu.
0: Jadi diikat semuanya jadi satu ya Bunda.
1: Nah, salam sehat, salam saya dan kita dari Bunda ya.
0: Siap.
1: Yang tahu Bunda oke. Okay. Yang enggak tahu juga enggak apa-apa. Yang belum kenal salam kenal.
0: Iya Bunda.
1: Iya
0: sama-sama Bunda. Iya Bunda. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Yati Sargawi. Campur sari gandes luas.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Ali.
0: Apa kabar nih Mas Azami?
2: Alhamdulillah, saya mau.
0: Alhamdulillah. Gimana kondisi Sungai Terap nih?
2: Masih berkabut asap.
0: Masih berkabut asap. Itu Sungai Terap berarti arahnya lebih ke mana nih, Bang apa Mas Azami?
2: Itu daerah Kumpe Ulu.
0: Kumpe Ulu ya?
2: Ya, bisa tembus ke Sabak juga.
0: Oh, berarti bisa tembusan ke Muara Sabak.
2: Iya.
0: Oke. Oke, tapi kalau untuk kondisi di apa namanya tempat Bang Azami dan sekitarnya itu ada titik-titik karhutla atau tidak ada sama sekali?
2: Dulu ada, cuman lahan biasa itu, gak kebakaran besar juga.
0: Oh, lahan biasa aja.
2: Iya.
0: Tapi cepat dipadamkan ya, Mas Azami ya?
2: Cepat dipadamkan sama masyarakat setempat.
0: Oh, berarti langsung masyarakat setempat turun tangan gitu ya, supaya
2: iya,
0: tidak merembet kemana-mana ya?
2: Ya.
0: Oke lah, siap. Lagunya apa nih Mas Azami?
2: Perawan Kalimantan Mas.
0: Perawan Kalimantan G. Salamnya kagem sopo.
2: Salamnya kagem Mama Elo. Kagem Bunda Haja Sumarno. Kagem Bude Butet. Kagem Muda Ijal. Mas Tamrin.
0: Ya.
2: Kagem Sedoyo Mawon.
0: Sedoyo Mawon G. Mas Azami.
2: Mas Ale, Mater Suwon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mater Suwon Ogi Mas Azami Sungai Terap. Campur sari gandes luas.
3: Alay.

0: Ale.
1: Monggo.
0: Dengar nopo nggih, Mas Ale.
1: Lagune apa?
0: Ya Allah. Nah. Apa sih ya Allah? Heeh. Suketeki
1: nggih.
0: Salame. Niki sinten Azam?
1: Mas Azami Sungai Terap.
0: Azami Setiawan Budi Sila, Pak Desarpin, PD Sarpin, Pak Desarbin, juga Sarpani Sarbin. Setiawan Azam Setiawan. Ramlan, Sofwan, Ahmad Telang Banjar, Tele Budi Sumarno, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Pak Rana, Pak De Ahmad, Mbah Yo, Teni, Si Rusli, Nela, Minta Palima, Aurel, Vero, Mae, Nila, Mbak Malam, Mbak Suci, Bunda Wati, Ajeng, Andrea, Mama Lope-Lope, Mbak Mala, Mas Alimin, Kale Nadia Purnama, pun saya mawon ye.
1: Oke, Mama Ella. Jangan sampai terlupakan.
0: Sedaya mawon ge
1: Mama Ella.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mama Ella simpang rimbo ya. Ya deh, pokoknya buat saya manggis semuanya, ya mungkin sebagian dari saya manggis nih banyak yang lagi tidak enak badan ya, dikarenakan kondisi kondisi cuaca gitu ya. Karena memang kondisi sekarang ini banyak yang batuk pilek, tenggorokan sakit, ada yang diarenya berlebihan gitu ya. Jadi untuk Anda tetap jaga kesehatan lah dimanapun berada. Oke, masih kita lanjut di 24187. Campur sari ganda seluas. Assalamualaikum Pak De.
2: Waalaikumsalam.
1: Iki Pak De, saya mau nanya, Pak De iki namine Pak De Sarpin atau Pak De Sarbin?
2: Sarbin.
1: Hah?
2: Pak De Sarbin.
1: Pak De Sarpin.
2: Iya.
1: Pakai P, huruf P.
2: Yo, pakai B.
1: Oh, pakai B. Sarbin ya. Pak De ya. Oh, ya, aduh berarti saya dengar kirain pakai P huruf P, rupanya pakai huruf B.
2: B-I-N,
1: berarti Pak De Sarbin ya. Nggih, biar takut enggak salah nama lagi Pak De Sarbin. Pripun pangertose Pak De?
2: Waduh panas rek.
1: Panas?
2: Pol panasnya.
1: Tapi mendung iki Pak De?
2: Iya, mendung tanpa hujan.
1: Mendung tanpa hujan tapi panas. Hawane.
2: Iya nyemplung warung tanpa jajan.
1: Hah?
2: Iya mendung tanpa hujan nyemplung warung tanpa jajan.
1: Artinya apa?
2: Ya orang jajan warung.
1: Jadi enggak jajan ke warung gitu ya?
2: Iya.
1: Nggih Pak De, nyuwun sekar menapa?
2: Sumi-sumi.
1: Sumi-sumi.
2: Iya.
1: Sumi-sumi. Nggih.
2: Ono kan?
1: Ono lagune.
2: Ya, kirim salam ya.
1: Monggo Pak De.
2: Ganggu Mbak sapa sing guri iki mau?
1: Mama Elok.
2: Toh, ganggu Mama Elok, matur nuwun tendangane.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Ganggu Bu Di Sila.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Bu De Aurel.
1: Nggih.
2: Bu De Wati. Bu De Sapiro.
1: Nggih.
2: Bu De Bu Ajeng yang di
1: Sungelilin.
2: Sungelin tapi dia ndak neng aku sebelahnya dia.
1: Oh, jadi enggak kelihatan, Pak De?
2: Enggak kelihatan.
1: Oh iya, berarti lagi pakai kacamata Mbak Ajengnya.
2: Iya, mungkin
1: iya. Gelap katanya.
2: Sama Pak Najmi tadi enggak nampak juga aku sebelahnya.
1: Oh, enggak nampak juga. Oh iya, mungkin buru-buru.
2: Iya. Iya. Kanggo Putra Pulau Kijang.
1: Nggih.
2: Kanggo Mbak Yani sing ngerti.
1: Heeh.
2: Kanggo Bapak Sarpangit Sulaputat.
1: Iya.
2: Kanggo Mbak Yo kaga apa gandenge Kak Bubun binatang ceritane.
1: Iya. Mbak Yo yang ngomong ya, Pak De ya.
2: Iya, Pak De. Dia ngomong.
1: Heeh, jadi Pak De tinggal nyebut aja ya.
2: Hai, jangan putih ae. Kanggo Bapak Sapuan.
1: Nggih.
2: Kanggo Bu Yani Lobang Bandung.
1: Heeh.
2: Kanggo Bu Wati, Bu siapa yang di toko tapes tuh?
1: Benda akhir. Ah, benda akhir depan Polda.
2: Iya, iya, kanggo Bapak Satino.
1: Oke. Okay.
2: Bapak Romelan.
1: Heeh.
2: Kanggo Bapak Ahmad Baso.
1: Heeh.
2: Kanggo Ibu Bontet dan nyenggol juga aku jenggol enggak apa-apa, Nak.
1: Heeh. Mungkin enggak kelihatan Pak D-nya di sebelah.
2: Iya, anu kakut ini enggak nampak.
1: Ketutup sama asap ya Pak D ya.
2: Heeh. Bu Asya Purnama. Kanggo Bu Bunda Kasawati. Matur nuwun cendolannya.
1: Oke. Okay.
2: Kanggo kafe lagi ya.
1: Kabe-kabe.
2: Iya, cendol matur maaf ya.
1: Besok-besok kalau ingat disenggol lagi ya Pak De ya.
2: Iya, besok ulangi lagi lah.
1: Heeh, siap Pak De.
2: Kadang-kadang ngedrop pikirannya. Ya, matur nuwun
1: lek ya. Enggih, Pak De, sami-sami.
2: Mudah-mudahan panjang umur alik murah segini.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Pak De Sarbin ya. Aah, doa yang sama juga buat Pak De Sarbin ya, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam dari Mas Eko Setiawan Palembang Sumatera Selatan hadir. Ya, kirim salam kanggo sedoyo mawon, sedulur kabeh sugeng siang. Lagune tresno tekan mati ya buat Mas Ale, matur suwun sami-sami. Dari Aba Wesel Samplangan Gianyar Bali hadir. Terima kasih juga. Ya udah, saya manggis langsung aja, yuk kita menghibur Anda semuanya di rumah dan di tempat aktivitas pekerjaan ya, nanti bisa ikutan gabung lagi. Tetap di Campursari Gandes Luas Sak Solai.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
3: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.
5: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,
2: Ray, sahabat nih, sejati. Kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Dek Sinta, aku pokoknya lek gak sampean emoh aku.
6: Masa?
5: Apapun yang terjadi.
6: Lek seumpama sama dadi sing keloro?
5: Ora apa-apa wes, los.
6: Oke.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak ya untuk Anda semua yang sudah pada bergabung ya di Campur Sari untuk edisi Jumat 11 September 2026. Ya, mudah-mudahan lagu-lagu Campur Sari yang kita hadirkan untuk Anda dari jam 1 sampai menjelang jam 4 sore bisa menghibur selamat pagi semuanya. Menemani Anda dengan segala aktivitas pekerjaannya di hari ini ataupun juga yang beristirahat ya di rumahnya masing-masing. Yang pastinya saya Manggis tetap pantengin terus Radio Manggis 96 FM Jambi ya, karena saya DJ Ala akan balik lanjut menemani Anda dari jam 4 sore sampai nanti menjelang maghrib atau pukul 5:30 di Dangdut Memory. Nah, untuk yang pengen ikutan request lagu-lagu original dangdut banget ya, bisa nanti telepon di 24187 dan komentar di Facebook Manggis Festival. Cuma, nah, untuk line telepon kita buka nanti dari jam 4 sampai jam 5, saya Manggis ya. Jadi nanti jam 5 kita tinggal baca komen aja ya. Tapi untuk line telepon cuma 1 jam ya, dari jam 4 sampai jam 5 sore. Saya juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis di program Campur Sari. Jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus Radio Manggis. Kita ketemu lagi nanti jam 4 sore di program Dangdut Memory. Tetap stay tune terus.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Yen kowe golek sing sempurna jeneng aku.

0: Mantap.
1: Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. Radio Manggis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Manggis semuanya. Ketemu lagi kita sore-sore ya. Seperti biasa, Dangdut Memori hadir kembali menemani Anda dari jam 4 sampai nanti jam 5:30 sore dengan hiburan lagu-lagu dangdut original ya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis menemani Anda di hari ini Jumat 11 September 2020. Nah, mudah-mudahan kita doakan selalu semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah selesai dengan aktivitasnya, selamat istirahat untuk Anda yang mungkin baru pulang ya, baru nyampe di rumah gitu. Dan juga untuk Anda, kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, semang semuanya, katanya ya hari ini tuh ada yang hujan gitu ya, tapi di beberapa lokasi aja, kayaknya gak merata deh hujannya, tapi alhamdulillah ya. Biarpun tidak merata, mudah-mudahan hujannya itu lebih dominan banyak di tempat-tempat yang terjadi karhut lah ya. Jadi minimal air hujan itu turun, biarpun hujan buatan ya, minimal jatuhnya itu ke tempat-tempat yang lahan terbakar lah ya. Jadi petugas pemadam kebakaran pun lebih ringan pekerjaannya gitu ya, dan juga dibantu dengan curahan air hujan biarpun buatan gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti beberapa hari ke depan kita mendapatkan hujan yang natural dan alami dari sang pemiliknya ya. Oke deh, terima kasih banyak juga buat Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Iya, seperti biasa sore-sore kita dangdutan dulu. Saya Manggis, yang pengen gabung 24187 dan komentarnya di Facebook Manggis Pasifor. Jangan lupa passwordnya Dangdut Memory. Pokoknya sore-sore kita dangdutan bersama ya, menemani juga saya Manggis yang masih beraktivitas. Tetap semangat buat Anda ya, jaga kesehatan juga. Atau yang udah di rumah mungkin lagi libur juga, nih pas banget sore-sore menikmati secangkir kopi manis ya. Di depannya ada gorengan, ada makanan-makanan hangat, sambil duduk manis menikmati alunan lagu-lagu dangdut yang akan kita hadirkan untuk Anda. Yang baru gabung, selamat sore, menikmati suasana sore Anda di Jumat 11 September 2026. Ya udah deh saya Manggis, daripada kelamaan ya, karena udah pada gak sabaran pengen request lagu-lagu dangdut original, kita langsung aja di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dangdut Memory.
0: Iya, apa kabar nih Bang Amar?
1: Iya, baik.
0: Baik, sehat. Hujan gak?
1: Enggak.
0: Enggak ya, aduh, sabar ya, ya Bang ya.
1: Dapat asinnya, sini enggak ada dapat asinnya.
0: Oh, belum ya.
1: Ya deh. Asinnya enggak?
0: Ah, enggak, cuman numpang lewat. Cuman numpang lewat di sini.
1: Iya. Ini enggak asin kayaknya.
0: Oh, enggak asin ya. Aduh, mudah-mudahan
1: kurang garam.
0: Oh iya benar, berarti di sana kayaknya kurang garam ya.
1: Iya benar.
0: Kebanyakan di tempat lain ya kebanyakan tumpahan garam ya, Bang ya.
1: Iya benar.
0: Iya deh. Yang pastinya sehat selalu ya, Bang Abar ya. Alhamdulillah. Lagunya apa, Bang?
1: Ada ya lagunya Jejaka.
0: Jejaka.
1: Yo Jejaka, penyanyi Epa, yo Epa Komala ada penyanyi.
0: Oh, penyanyinya Lisnawati.
1: Lisnawati.
0: Ada lagu ada Jejaka ya? Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu ya.
0: Oke, Bang.
1: Semoga selalu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amarkan. Ya, lagunya Jejaka darinya Lisnawati. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Memory.
0: Iya, Mas Mehmet, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Mas Ali gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik juga. Berarti masih sibuk nih ya dengan teman-temannya di sana ya?
2: Ini sampai malam.
0: Oh, sampai malam, lembur ya? Semangat. Sampai Radio Manggis tutup, baru tutup juga. Tapi pekerjaan tetap jalan kayaknya.
2: Alhamdulillah, Mas.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa Mas Mehmet?
2: Lagunya Pestamu Adalah Dukaku, Mas Ali.
0: Pestamu Dukaku, Yulia ya. Citra
2: ya, oke. Dikirim buat semuanya aja ya.
0: Siap Mas Mehmet, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mas Mehmet bersama teman-temannya yang sedang beraktivitas. Yang mudah-mudahan tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Lagunya Pestamu Dukaku darinya Yulia Citra. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas.
0: Iya Bu Desila, kok tiba-tiba ada suaranya?
3: Baru balik.
0: Oh, baru balik ya.
3: Baru ganti baju.
0: Aduh, langsung ngejar HP dulu ya.
3: mau kenal kalau berjanji Mas Dita.
0: Langsung gercep.
3: Ya, karena kan asarnya agak cepat.
0: Iya betul, sholat kan cepat sekarang.
3: Jadi dimulai tadi 2:30 sudah mulai.
0: Mm-hmm.
3: Tuh baca al berjanji ngelanjutin gitu kan.
0: Iya. Jadi ya, cepat juga selesainya ya Bude ya.
3: Iya.
0: Jadi jam 4 udah kelar semuanya ya.
3: Dah.
0: Alhamdulillah.
3: Semangat Mas Yo.
0: Siap Bude.
3: Walaupun keranyang-keranyang.
0: Walaupun keranyang-keranyang.
3: Badannya keranyang-keranyang. Bude ngomong apa keranyang-keranyang. Bahasa Jawa, lain Jawa, lain.
0: Iya betul, beda apa namanya, beda
3: ya, beda omongan.
0: Beda omongan, biarpun mungkin suku Jawa, tapi ada kata-kata yang mungkin mungkin artinya sama, tapi bahasanya beda gitu ya Bude ya.
3: Lagunya lagu lawas ya.
0: Apa tuh?
3: Mengapa aja?
0: Mengapa?
3: Yo.
0: Mengapa Rana Rani?
3: Lawas enggak?
0: Iya. Lawas.
3: Iya. Jalannya usung aja ya.
0: Oke, Bude.
3: Monitor Manggi.
0: Siap.
3: Baik, tamlep Bu Mbak Ika.
0: Oke.
3: Berapa orang, Mas?
0: Hah, kenapa?
3: Sudah berapa orang?
0: Sudah 3 orang, masih banyak kok, aman.
3: Mati, ya.
0: Iya.
3: Buat Mas pokoknya saya selalu lebih menyenangkan juga ya.
0: Amin, makasih Bude.
3: Ya, Tuhan masak Tuhan ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Bude Sila ya. Selamat istirahat ya, baru pulang ya dari pengajian. Halo, assalamualaikum.
4: Dangdut Memori.
0: Iya, Mama Ella.
4: Apa sih judulnya? Setirin berdua boleh?
0: Boleh, Mama.
4: Gak enak piring berdua, lapar tau.
0: Iya, kurang lah kalau piring berdua.
4: Gak mau, udah.
0: Kalau bisa sebaskom berdua gitu ya, Maya.
4: Apalah hati sebuah judulnya.
0: Iya. Oke lah, siap Mama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Mama Ella di Simpang Rimba. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dandut Mamori.
0: Iya, Bunda Hajah Sumarno, apa kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Lagunya apa nih, Bunda?
5: Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta. Oke, Bunda.
5: Salamnya buat semua aja ya.
0: Iya, siap, Bunda.
5: Terima kasih Mas Ale.
0: Sama-sama Bunda.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Hajah Sumarno ya, lagunya Tirai Cinta darinya Mirnawati. Oke, masih bisa lah kayaknya penelpon lagi ya di 24187 sebelum kita nanti lanjut memutarkan lagu-lagu yang udah pada di request. Makanya siapa cepat dia dapat, karena memang penelpon gak banyak-banyak, paling 6 orang ya, tergantung lagunya. Kalau lagunya pendek-pendek ya 7 orang langsung, kalau gak 20 orang gitu. Banyak banget yang gak keputar lagunya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Le.
0: Iya,
5: apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sehat Bapak Udin.
5: Selalu sehat juga.
0: Amin. Hujan?
5: Hujan perasaan.
0: Hujan perasaan. Ada ya hujan perasaan ya?
5: Ada lah.
0: Ada.
5: Hujan air aja.
0: Saya kirain air mata perasaan.

0: Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memori dari Mbak Ririn Azahra, lagunya Kertas dan Api. Ya, salam kompak aja untuk semua Swipe Manggis, buat DJ selamat tugas aja. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam Dangdut Memori dari Bang Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya Angka 1. Ya, selamat sore buat semua Swipe Manggis, buatnya Bang DJ selamat tugas aja. Dari Abah Wesel, Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Oke, masih lanjut kayaknya deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dangdut Memori.
0: Aduh.
1: Baru masuk
0: ya.
1: Ini masih pakai helm nih.
0: Hah, pakai helm?
1: Kan baru sampai.
0: Oh, baru nyampe rumah.
1: Iya. Tengok jam, masih jam 16.18 gitu.
0: Iseng-iseng bisa.
1: Lo kok masuk
0: Padahal tadi gak mau ngangkat lo sebenarnya. Biarin aja sampai sehelm-helmnya dipakai gitu ya.
1: Kan mandiin si merah.
0: Oh, jadi mandiin
1: kan besok sebenernya. Kan hari Minggu kan mau umroh.
0: Oh iya, mau umroh ya besok hari Minggu ya.
1: Iya.
0: Mantap. Berarti umroh pulang-pulang ya. Umroh pulang dari umroh banyak bawa oleh-oleh ya.
1: Itu jelas.
0: Tergantung di sananya gitu ya.
1: Tergantung kurirnya.
0: Oh, tergantung kurir ya. Oh iya, betul juga sih. Kalau di sana sih mah gampang ya, tinggal ngarung-ngarungin aja ya.
1: Itu.
0: Kurirnya takutnya yang enggak kuat bawa beban gitu ya. Saking banyaknya hadiah-hadiah dari umroh gitu ya.
1: Beban kehidupan.
0: Beban kehidupan. Berat loh. Beban kehidupan aja udah berat, apalagi beban karung gitu ya.
1: Karung yang kemarin masih ada enggak sih?
0: Hah?
1: Karung yang kemarin yang
0: masih gede, ada gitu. Aman ya, tenang aja. Kalau kurang nanti karungnya ditambahin lagi.
1: Besok yang adik buntut kita buat riso.
0: Oh, mantap.
1: Kita mau nyicipin anak bujangan.
0: Betul.
1: Kasihan yang jadi fan ya, fan sejati Bunda. Masih menang aku gitu ya, Bunda ya. Tunggu Bunda rasanya gimana
0: siap,
1: gitu.
0: Siap. Nah, siap-siap Bunda, ditunggu ya besok ya Bunda ya.
1: Yaudah.
0: Siap lagunya.
1: Apa ya? Kan jadi bingung. Ya sudahlah.
0: Apa tuh?
1: Dari Evita Mala kayaknya kangen.
0: Yang mana? Kangen.
1: Iya,
0: Evita Mala.
1: Kangen kamu,
0: Kangen kamu Evita Mala. Oke lah, siap.
1: Ya udah, buat yang bisa putat ya. Mungkin jangan lupa apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Getuk ya.
0: Oh, getuk. Iya.
1: Ya sudah, buat dirimu tetap semangat, sehat dan sukses selalu.
0: Oke, ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak juga buatnya Mbak Ika Revianti ya. Oke lah, semuanya menemani suasana sore hari Anda. Langsung aja yuk kita puterin lagu-lagu dangdut originalnya ya. Menemani Anda juga yang sedang beraktivitas ya, tetap semangat buat Anda, mudah-mudahan terhibur sambil mendengarkan alunan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan bersama Radio Manggis 96 FM Jambi. Oke, jangan kemana-mana, saya Manggis, tetap di Dangdut Memory.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
9: Radio Manggis.

Dangdut Memory. Terima kasih banyak saya Manggis yang sudah pada gabung semuanya ya di sore hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan menghibur Anda di edisi Jumat 11 September 2026. Yang pastinya buat Anda juga yang sedang istirahat di rumah, selamat sore, selamat menikmati nuansa sore gitu ya. Biarpun mungkin keadaan kita masih dilanda kabut asap ya, makanya buat saya Manggis semuanya, jangan lupa jaga kesehatan juga. Yang baru pulang kerja, baru nyampe di rumah, selamat istirahat untuk Anda semuanya ya. Dan juga yang baru bergabung, selamat sore untuk menemani suasana sore Anda. Masih kita akan cek kembali kira-kira komentar yang belum kita baca ya untuk menemani Anda. Dan buat saya Manggis yang baru bergabung juga selamat sore. Yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga selamat monitor Radio Manggis di Dangdut Memory. Tetapi mimpi apaku semalam. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memory. Dari Bunda Nadia Purnama hadir lagunya Janji. Ya salam buat semuanya aja deh, buat DJ Ale makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memory. Dari Bunda Rizka kawasan Kampung Bugis hadir bercanda dong, buat DJ Ale selamat sore, selamat tugas. Terima kasih Bunda Rizka. Ayolah bersama ke semuanya, udah lengkap semuanya. Kita tinggal menghibur Anda aja dengan lagu-lagu yang udah pada di request ya. Dan juga tetap kita ingatkan selalu dengan kondisi indeks udara yang tidak sehat yang kita rasakan. Jangan lupa selalu gunakan masker ya, terutama untuk Anda yang berkegiatan di luar ruangan dan juga yang menggunakan kendaraan roda 2 mobile ya. Dan juga dihimbau kembali buat saya Manggi, selalu berhati-hati berkendaraan, terutama yang bawa motor ya. Yang bawa mobil juga, tapi yang lebih prioritas nih kayaknya bawa motor ya. Karena kan dari kemarin-kemarin tuh banyak sekali yang namanya kecelakaan lalu lintas pengguna motor. Contoh kemarin kejadian di Pasar Andil ya. Jadi kemarin kejadiannya itu di Pasar Andil itu pagi. Gak tahu mungkin apa, mungkin hilang kendali atau gimana ya. Jadi kurir paket gitu ya, meninggal di tempat ya. Kecelakaan gitu, tertabrak mobil. Nah itu di Pasar Andil. Nah tadi kejadiannya hari ini di Pal 10. Nah tadi di Pal 10 juga terjadi juga kecelakaan motor sama motor dan menyebabkan juga satu orang meninggal dunia juga di tempat. Nah makanya nih saya Manggis ya, diingatkan untuk Anda semuanya ya yang bawa motor, kalau ngantuk-ngantuk berat ya kalau bisa berhenti dulu sebentar ya. Kalau bawa air ya siram-siram dulu mukanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lagi bawa motor, tiba-tiba diserang ngantuk berat, itu takutnya kita lengah dikit. Kalau enggak kita nabrak, kita ditabrak. Nah, seperti itu ya. Apalagi untuk Anda yang memang pekerjaannya tuh cukup berat ya, terus juga mungkin lembur, ditambah lagi mungkin kondisi fisik lagi enggak fit. Nah, jadi makanya human error atau mungkin kesalahan dari kita sendiri nih, yang terkadang lalai dalam berkendaraan. Pokoknya diingatkan kembali untuk semua terkhusus yang bawa motor ya, hati-hati bawa motor ya. Kita berusaha hati-hati tapi yang namanya musibah kita gak tahu ya, tapi dari kitanya sudah nawaitunya hati-hati bawa motor ya. Dimanapun Anda berkendaraan, mau yang jarak pendek, mau yang jarak jauh gitu ya, tetap diingatkan hati-hati dalam berkendaraan. Karena kondisi sekarang ini banyak sekali terjadi yang namanya laka lantas motor dan menyebabkan ada yang meninggal di tempat. Nah makanya untuk Anda semuanya berhati-hatilah berkendaraan, jaga keselamatan keluarga Anda tercinta. Oke, saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah pada gabung di Dangdut Memory ya. Dan yang pastinya stay tune terus mendengarkan Radio Manggis Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat sore saya Manggis, salam sehat selalu untuk Anda bersama keluarga. Jangan lupa pakai masker.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: FM, Radio Manggis.
1: Ustaz ngomong ada poinnya tiga. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Pagi ini di Universitas Malahayati, Ustaz ngomong berapa? Secukupnya. Yang pertama, Nabi datang mengajarkan kepada kita etika bagaimana menjaga waktu. Jangan sampai ada kosong tanpa ibadah. Kosong tidak ada. Tidak ada dalam Islam waktu kosong. Sampai-sampai ketika dia sedang luang waktu tetap berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sesuai dengan kerja masing-masing. Misalnya tugas di rumah sakit, pelayanan. Datang orang mau nanya, Pak, gimana keadaan pasien ibu saya? Subhanallah, subhanallah. Tentu enggak sesuai. Sesuailah masing-masing. Ngajar di lokal. Peserta kelompok satu, silakan diskusi. Sudah Pak, kelompok dua, diskusi. Sudah Pak, lanjutkan tanya jawab. Selesai Pak, buka session dua. Bapak enggak? Subhanallah, subhanallah. Dia mesti ngomong. Ada saatnya ngomong, ada saatnya enggak ngomong. Ada saatnya mulut berzikir, tapi hati tak pernah putus mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Andai mata sudah hampir terlelap, tetap dia baca bismika Allahumma ahya wa amut. Terbangun tadi pagi, maka yang pertama dia ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berikut ini mari kita baca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tiba-tiba datang kawan di sebelah. Doa penutup majlis. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Rupanya selama majlis tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz ini nyindir orang ngantuk enggak? Enggak ada yang ngantuk saya lihat. Tadi malam di tanah lapang ada yang ngantuk. Gimana mau ngantuk hujan? Yang kedua, Islam mengajarkan etika kepada Allah. Orang sekarang dianggap baik kalau tidak melanggar peraturan manusia. Tapi dalam Islam, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah sampai di masjid angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, akhlak. Mata melihat tempat sujud. Jangan lihat ke depan. Lihat ke depan, Masya Allah. Cantiknya kaligrafi masjid ini. Jangan lihat ke atas. Wah, ada cicak kawin. Oh. Andai gatal sekalipun, tidak boleh dia garuk tiga kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Gatal. Gatal juga. Gatal lagi, berhenti cari kalpana. Berarti kena kurap kadas. Ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat dada ke arah Baitullah, kiblat hati khusyuk kepada Allah. Mulut bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sekarang orang salat diam, Allahu akbar. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, apa kau tak tahu. Mulut. Sahabat Nabi namanya Khabbab ibn al-Arth. Ya Khabbab, ya, kamu pernah sholat sama Nabi? Pernah. Kamu lihat Nabi? Ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau enggak bergerak? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyatih, karena saya lihat jenggotnya bergoyang. Bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi jangan gara-gara ini nanti sholat zuhur nengok. Ketika teman sholat sunat. Dan kalau ngaji bukan untuk mengukur orang. Kita kalau punya meteran yang diukur diri kita. Sekarang orang punya meteran setelah dapat dia mengukur orang. Hah, kurang 1 cm nih. Hah, kurang nih. Oleh sebab itu ini adalah hablum minallah. Jaga. Makanya yang rajin puasa sunat itu hablum minallahnya masya Allah. Masuk ke kamar mandi, kunci, tutup, enggak ada CCTV. Andai haus luar biasa, dia ambil air dari bak, dia minum. Ada yang tahu? Enggak ada. Jangankan satu teguk, kepalanya dia masukkan ke bak. Dia minum setengah bak. Enggak ada yang tahu. Minum setengah bak, setelah itu keringkan bibir. Keluar dari pintu kamar mandi, buat gaya-gaya mau mati. Gaya mau mati, tapi kenyang. Hai anak-anak muda, takutlah kau kepada Allah. Hai suma kunta, dimanapun kau berada. Teman tidak tahu, hubungan lewat HP. Tapi ingat, Allah sedang mengamatimu. Tidak ada CCTV, Pak Rektor sedang keluar kota. Ibu dekan tidak berada di lokasi, tapi ada dia bersamamu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Etika kepada Allah tetap dijaga, karena kebersamaan ma'iyatullah, merasa sunyi di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian. Ini nampaknya ramai, ramai, tapi dia merasa sunyi karena dia merasa berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat tak ada orang di dalam ruangan, sendiri saja, tapi dia tetap merasa ramai. Kenapa? Ma dhannuka bithnaini, kalau kau sangka kau cuma dua dengan Muhammad, fallahu thalithuhuma, maka Allah adalah yang ketiga. Kau bersama Abu Bakar di dalam Jabal Thur, maka yang ketiga kau bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditanamkan dalam salat, Allahu Akbar, kau bersama dengan Allah. Itu yang ditanamkan dalam puasa, bersama dengan Allah. Begitu juga dalam umrah, hanya salat sebentar. Salat dari takbiratul ihram ke salam 5 menit. Tadi subuh agak lama karena imam ayatnya panjang. Yang sholat sendiri 2 menit putus. Bismillahirrahmanirrahim. Valentino Rossi. Yang agak lama puasa 13 jam setengah. Sahur jam 5 kurang. Kalau di Lampung jam 4.20, berbukanya nanti jam 6. InsyaAllah lama, tapi ada yang lebih lama. Apa itu umrah? Oh, umrah ini lebih lama. Merasakan pengawasan Allah, yaitu etika akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Gatal hidung. Jangan sampai cabut bulu hidung. Karena kalau cabut bulu hidung tercabut, bayar dam. Sudah tercopot gimana Pak Ustaz? Bayar. Masukkan lagi, ya enggak bisa. Rambut, takut. Kebetulan selesai. Labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba ngerasa ada yang nyangkut di gigi. Keluar dari Masjid Bir Ali, nampak kelihatan itu duri pohon korma. Cabut, kena bayar denda, fidyah. Tak boleh kuku, mencabut kuku. Tak boleh pakai minyak wangi. Tak boleh. Saya insyaallah Pak Ustaz, kalau nahan cabut bulu bisa, nahan kuku bisa, menahan bulu hidung bisa, menahan bisa. Cuman yang enggak tahan kalau nengok jamaah dari Arab-Arab ini, Pak Ustaz. Tundukkan pandangan. Enggak boleh. Nengok dikit, ya enggak apa-apa. Merasakan itu semua. Sampai kapan? Sampai tahallul. Yang sebelumnya ihram. Mencabut bulu badan, haram. Mencabut kuku, haram. Ngomong kasar, haram. Tapi setelah itu tahallul menjadi halal. Selesai sa'i, tahallul. Tahallul gimana? Potong rambut. Muqassirin, cukur pendek. Muhalliqin, cukur habis. Potong pendek, muqassirin. Gundul habis, muhalliqin. Ustaz Somad kok enggak pangkas? Rambut Ustaz udah panjang, udah gondrong, udah banyak komen di internet. Saya mau umroh nanti. Terus saya mau umroh supaya panjang. Masa bayar 15 rial rambut pendek? Habis tawaf, sa'i. Habis sa'i, masuk barber shop. Masuk ke dalam. Dia tanya, halak qasar. Halak qasar. Qasar pendek. Salat 4 rakaat, qasar jadi 2. Halak qasar, halak. Halak artinya cukur habis. Yang ditanya orang Batak, halak. Oh, lo maksudnya gitu. Halak habis. Saya sangka dia cukur macam tempat kita, gunting dulu, habis itu pakai sabun, lalu dipotong. Rupanya pakai mesin. Saya sangka kulitnya tanggal sekalian. Setelah tahallul barulah ini etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kau berjanji di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah. Saat lafaz Allah itulah telunjukmu naik menurut mazhab Syafi'i. Ashhadu an la ilaha illallah. Makanya anak-anak muda kalau foto sama saya, Allah, Allah. Tapi jangan waktu tahajud ashhadu an la ilaha illallah. Jangan foto begini. Kenapa? Kalau foto begini, ternyata nanti dia crop, ini dia ambil sidik jari kita. Kita kalau mau pergi masuk ke Saudi Arabia, ke luar negeri, diambil. Your finger please. Kalau gini, ini pun diambil juga. Ini kena. Maka yang paling tepat. Gimana diambil? Kecuali diambil kamera dari samping. Insya Allah. Apalagi kalau ibu yang nanya, Mas tadi kok gini? Kaulah selamanya. Allah. Ini banyak anak-anak gadis sekarang foto. Ini bahaya. Jadi ku jadikan kau yang kedua. Bahaya. Oleh sebab itu semua ada simbol, ada makna. Dulu orang Yahudi, orang Arab jahiliyah, ketika mereka beribadah, mereka nunjuk berhala. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Gubal, ya Jibti, ya Tagut, ya Naham. Setelah Islam datang, jangan lagi tunjuk-tunjuk, tapi kau katakan tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah. Berapa kali kau ulang syahadatmu? Tadi masuk masjid, tahiyatul masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid rakaatain ta'ala. Qabliyah subuh, usolli sunnata subuhi rakaataini qabliyatan. Salat subuh, usolli fardhu subuhi. Kau sudah ulang tiga, nanti duha, usolli sunnatad duha rakaataini. Ashhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Saya lihat Pak Ustaz ada yang itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ngangkatnya sekali, turun sekali. La. Ashhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul barakatuh, salawatul taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Hambali. Kalau Maliki, dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh, salawatul taibatulillah. Assalamualaikum. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mata melihat ujung telunjuk. Mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat mata ujung telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak sekarang yang lihat. Saya terganggu lah Pak Ustaz dengan telunjuk orang. Kenapa terganggu? Yang dilihat telunjuk kita. Tetap terganggu di ujung Pak Ustaz. Pejam kan? Saya khawatir nih kalau dia terganggu dipegang ya bukan? Menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini etika akhlak. Lalu kemudian fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa man ta'ala bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min sharri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Habis itu minta ampun sama Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Apa yang kau sedihkan dosa? Kiriman belum datang. Sangka. Ternyata tidak semua air mata karena penyesalan. Maka disebut air mata buaya. Karena buaya itu tidak punya pori-pori. Buaya enggak ada pori-porinya. Siapa yang enggak percaya, pergi kebun binatang, cari buaya, tengok pori-porinya. Buaya enggak ada pori-pori. Maka kalau dia mau berkeringat, dikumpulkannya keringatnya, dikeluarkan lewat mata. Maka kalau ada orang kekenyangan nangis, itu buaya. Buaya asal kenyang, nangis. Asal berkeringat, capek, nangis. Maka air mata buaya. Tapi tidak selamanya buaya ini jahat loh. Ini dekat kita nyebrang ke Jakarta. Di Jakarta orang Betawi kalau nikah, itu pasti pakai roti buaya. Saya tanya sama ibu-ibu yang teman saya nikah di Jakarta, kenapa roti buaya? Ternyata buaya binatang paling setia. Buaya tak pernah selingkuh. Kecuali kalau naik ke darat. Pokoknya dia selama di air setia luar biasa. Kalau sudah dia naik ke darat menjadi buaya, itu luar biasa. Nah, jadi kita ini harus adil menilai buaya. Tak selamanya dia jahat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salatalah istighfar, astaghfirullahaladzim, lalu kemudian semua kau serahkan pada Allah. Lima, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia yang punya kerajaan, kekuasaan. Wa lahul hamdu, dia yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanamkan yang lima itu dalam hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Ini dari Allah. Ini sekarang banyak orang selesai salat, qadir. Bu, ibu kok dari tadi qadir? Suamiku qadir. La ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Biasanya di masjid-masjid NU, Perti, Al-Wasliyah, itu zikirnya kuat. Tapi kalau Muhammadiyah, enggak bersuara. Terserah, mau zikir kuat, mau zikir silent, yang penting zikir. Saya tak pernah mempermasalahkan. Ustaz Somad, apa hukumnya zikir jahar? Ada dalilnya. Yang zikir enggak jahar? Ada dalilnya. Gimana kami bisa lihat? Buka Play Store. Tulis 37 masalah populer, Somad LC, enter, download gratis. Kami sudah dapat Pak Ustadz, sudah kami share. Terus, enggak pernah dibaca. Bacalah. Nah ini tentang masalah, tidak usah dipermasalahkan. Dulu anak-anak muda NU berdebat dengan anak muda Muhammadiyah tentang kunut subuh. Kata anak muda NU, mesti kunut subuh. Kata Muhammadiyah, enggak perlu ada kunut subuh. Berdebat sampai jam 2 malam. Besok dua-duanya enggak sholat subuh. Maka masalah ini tergantung imamnya. Ju'ilal imam liu'tamma bih. Kalau imammu itu baca kunut, kau ikut kunut. Hai Imam Hambali, ya, aku ikut engkau Imam Hambali. Mengapa Makkah Madinah enggak ada kunut subuh? Karena Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Sedangkan kita mazhab Syafi'i. Makkah Madinah mazhab Hambali sejak kapan? 1924. Sebelum 1924, mazhabnya Syafi'i. Raja yang sekarang Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bin Abdul Aziz Khalid, menggantikan abangnya juga bin Abdul Aziz, anak Abdul Aziz, siapa namanya? Faisal, menggantikan abangnya bin Abdul Aziz lagi, siapa dia? Su'ud, menggantikan bapaknya King Abdul Aziz. 7 kerajaan itu bermazhab Hambali. Sedangkan dulu mazhabnya Syafi'i. Makanya ulama-ulama yang dulu mufti mazhab Syafi'i. Ada seorang ulama besar bermazhab Syafi'i, itulah kitab I'anatut Talibin, itulah yang ditulis oleh Syekh Bakri Syata, lalu kemudian turun kepada muridnya, murid-muridnya. Salah satu muridnya adalah Kiai Haji Hashim Ash'ari, bermazhab Syafi'i, pulang ke Jombang, mendirikan pondok pesantren, mendirikan lembaga Nahdlatul Ulama. Nah, jadi orang kalau ngerti masalah mazhab, pulang dia dari Makkah. Ini banyak sekarang orang baru umroh 7 hari sudah nyalahkan ulama. Saya kemarin di Makkah Madinah enggak ada pakai kunut subuh. Ini nampaknya kunut subuh imam di kampung aja yang buat-buat ini. Makanya pelajari fikih 4 mazhab. Masalah kunut subuh terbagi kepada 4. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut subuh 2, yang tidak berkunut 2. Yang berkunut Syafi'i dengan Maliki. Yang tidak berkunut 2, Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya, yang paling tua dengan yang paling kecil tidak berkunut. Nah, jadi lambang metal. Hanafi, Hambali tidak berkunut. Maliki, Syafi'i berkunut. Kalau kita jadi makmum, ikut saja imam. Tadi kebetulan saya sholat di masjid, imamnya baca kunut, saya ikut. Allahumma

Amin. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Selanjutnya tidak diaminkan. Yang diaminkan itu doa. Sedangkan sisanya itu sana. Sana puja-pujian, enggak usah diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zumu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Bagi yang hafal, yang enggak hafal? Jadi tidak semua doa itu diaminkan. Kadang saya kalau diundang di kantor dinas, kantor BUMN, perusahaan, berikut ini pembacaan doa. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di kantor ini. Amin. Kok diaminkan? Bersama Bapak Bupati, Wali Kota, dan segenap forum komunikasi pimpinan daerah. Amin. Itu kan belum. Maka selesai itu berdoa sama Allah. Kalau berdoa, bagaimana Nabi berdoa? Nabi berdoa, kata sahabat, sampai Nabi itu bajunya besar lengannya. Maka ketika lengannya besar, diangkatnya tangan ke atas, nampak putih ketiaknya. Bayadha ibtayhi. Kami yang di bawah melihat Nabi sedang khutbah, kami melihat putih ketiak Nabi. Nabi Muhammad itu saking putihnya, ketiaknya pun putih. Beda dengan orang kita. Orang putih, ketiak hitam. Nabi kalau berdoa tangannya. Ini sekarang ada orang doa tangan. Orang kalau doa tangan bawah itu artinya, ya Allah terserahlah mau ngasih-ngasih, enggak apa-apa. Serius. Nih. Etika akhlak kepada Allah Ta'ala, berdoa minta. Ini sekarang banyak orang selesai sholat udah gak mau doa lagi. Ente kenapa gak doa? Yang lama aja belum kabul, kan ngapain nambah lagi? Minta. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, nikahkanlah aku dengan dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, kalau memang tidak, maka hilangkan dia dari kepalaku. Kalau tidak, matikan dia dari dunia. Oh jangan. Gak boleh kita mendoakan yang tak baik pada orang. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa dari mulai salat Isya sampai malam, sampai subuh malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan pada perang Badar Al-Kubra. Sampai ketika Nabi berdoa, jatuh sorban Nabi. Burdah Nabi jatuh, datang Abu Bakar Siddiq menaikkan. Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah doamu itu ya Rasulullah. Nabi tetap berdoa. Ini sekarang banyak orang berdoa, mau enggak mau, acuh tak acuh. Kalau sudah berdoa, adabnya dijelaskan baik-baik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ini banyak orang doa cepat sekali sampai enggak kenal. Allah maut. Anak-anak kita yang ikut pengajian dengan ibunya, yang ikut bapaknya di masjid itu.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional

0: terkenal India Himalaya Hindustan, mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 7401367.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Jambi Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder. Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan duitnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles
2: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: adalah penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sering kali kita memancarkan cinta dalam kata-kata dan perbuatan, di kamar indah kesempurnaan, saling menagih kebahagiaan, saling meminta kesenangan, saling memohon kesetiaan, saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dudbles Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Mari Pro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.